Baila kuing ala bago dah ngal dengan terumbule, ada ngal dengan terumbule kerek kios al dengan kit kundur nas kau asa turle aje. Nansi dok al dengan kit kau tak kedai ngoreti. Na ki al dengan terumbule al dengan kit si kundur asa kedai ngoreti ni, nan dok al dengan kit si kundur alangis kiasi dora turle rul. Alang kes kau ngutang kerkerka kau ngendi elain nubu ad dinesipia kau bekuasi ba. Dieng orre ini nang kien utanga ditin ini alien kawe. Na kila utanga diyo, kila utanga nama gal, kila utanga si gal orre na kerengan kwa askarna ba. Kila utanga al orre togenge nama sasonga ge ki daeng aldingan trombole namas aldinga songwa kundu naskawo. Ilaeng

Ilaahay naka yesi aba alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alawu si akweli kasi kasi giskarna namang alangis ila borun kwa apanga dok nakadok sin auli ye dok arang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pile kari ala sar kya namadeng donga deng iriya namayin kwa wong wogi kasi adeng dile adeng pya wong kwe ala gisi longa ala ji jangwetieng wonke ala gisi longa ala ji jangwetieng namayi kasi adeng pya alang ji tani lo jegil lianamas wong berenga keljam lianama wong berenga keljam ile salsi nama eridik nui poi nama loje gila ye nama warik kera nama koro irto lianama nu ami nama tani kakire ea sal namas kwasi dimaskas gudbal ile sal ki urtutungang Songwa di on lianama masigle yanga nas kwasi good quality nas kwasi good empali ye asaki wonkwe kaiti kiranyet ala dele elabele kelkami namas asonga firye kwanama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi iriu ala ning wonkwe si kuripulitia kwakit ala ba ila belesi kelkami nama namassa sunga prige enga nama engil indu ye aiba alaning gurutim kira kwasi iru alwonkwe alaning wonkwe si irkarote ye ine ala ba ilain ela alang kwa kirasi kira kwasi ti alwozi abeden kai kira kwasi namas kien urtutungale pingi ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sewunkwe ni kakire kya kila kwan utonga kila kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama kasingi alan sasi esegal namas angil ki dule nakilul nama demi orenga si kolwengi yesi nama kolwi asedik ke majira ndio dik namas yesi enkwa ala illa ergelle ko nas ila lo kalum sal nama jurislim nyanga nama inkwa alanki wong mayiran apa kwang en wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerka na bazra kari nama ela alansi yesi nyingi namas majirasi inkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risingo nansi empali ye kwasi gut aising tule pali demaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kaule tiengi ki uonkona ye ide nama ning si kidik ide namas kidik korki ye nama in imo alang yesi ye nama in angil alang yesi kawe alabas ken jarwa ila belezi kiwe ye nama sasi adden kawe napingi ila tasle uon loa nama nye taras kain

na ettei nenen karin numagal asi kerkela nas aldi kerka na dok asang inkalum king aldinga asaka asa udonga tulla dio ke inna kila utonga si namakwel alang tullen si kelkam na dok alwal abas di deng wol keljami ela lea asikir dok banden ara war yarang na dok au nas daim beleng aldinga si tullen kelkam ilaing alang si ajuma ba na dok asang inkalum aldi asa aldinga di asa sasa kurage na dok nama ilaini niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asa in kalum dinen dio dubi du albas ke otake na marang kwa kit ala ki ngi sikundi ne jume yen lia alba kwa si kurikia na kotenga asan komia na dok asa in kalum a ki longa dinga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulagi matsing den dio otana tulia kiwi na nama ilaini asaki kwang aldinga kau marang dok owners in kalum duo biduona kewuon ade yundi ola kewuon ota yundi alba wala sinjuona etena mayne karin kewuon gona rekin atpiana mazeker nas in aldisi tobungo

ngo atto kelma ke jonga simmai e bor jonga je melina kelma ke jonga simmai ura kul kila na kela am do kul kila tulla ke nama wela den ingwa albel na dok da ke bela na dok kelbam ine na biwor ki kelma in simmai in ni lika kelma simmai atto na atton ti le do sikainas dan do borai lal dele ko nga je kainas tabun kanni nama ngadan ka ke dele na dan do moral kirdi de kul kila kirdi at slom fin de do rajumo aining ka kirendi jari alanta bu karinga jawi ba na aining ka kire jari ling erbet ija boba na aining erbet kurongi fiaba alang karin jawi dele marang alang kuro ja na inzi jumo lomfi illa ba illa al dengo edi kuro ini na dengo ken kuro kile ili ka kiyo ini adang erbesi ke kurongi ana erbesi e kurongi fiaile kaldabule aso geze membra fatez amin kwe ala kilma kisi mwe lona bayang inalba waba al daki benas kel kam kunan tian ken si nga kinzi na kilma simo kai na kumo zedai lomfin dorate na deden kumo kweding al kere na aizin kain giddi ni na ki akira aizin kain aso geza min barafatais amin inanin kari namakuro namakai ngunis kia gana ya wa aso geza min

alba erberi nama lompin dokola kang adan sur kijingo na sur dain bere toxicain na sur ngaji be kya kilmato kwengi ala ngura ki kan lompi bele aso ke tamen bara fatais amen ka inening airi nama aingon sking anawa keng kari kwawa aso ke tamen

na kayin ne antabun ko kuin ala belal dayin kirjin illa anay ne kirjin illa erbet irina azin asungan de kwa ken in silent kwe erbet de mala malakari na na mala aisa bakyana ela ne lombi erbesi kantewa min war erbesi kantewa kinura swa kin gilonwa kin kwa ken asungan de kilala ine na indo boran mezi imbeleng Herbert al ilay uran jitio kul evasos le awlena aw ken ayan awle embeleng Herbert ilay uran jitio kin dina nyatin digral kayin kin nyatin jitio kinal kayin al Herbertenge ne Herbert al imborunden tebu boru ke la boru kin alay uran jitio jalinga na kwa ke la lompinden dorada kemba kinal Herbert dio reizi ne Herbert idok al kinana andion dion dio lompi kin uran jitio dio lompi Herbert dok al dok anay a Saya erberan dion tewi. Erbera dosi ane asid dosi tabu keing. Nama ini erbering afain al ilai ena tabus ke. Nama ini di kalung udah kini nyeti di kinal keing kin erbet lomfi ezi cewa min war cewa mereng ezi melek cewa. Alam melek cewa nama uringa lomfi deh melekel. Ami nama ena kure iri ne surde song afal lawang. Na surde alba surde afal lawang ena nalomfi deh melek tabu jaba. Abalom finden tra beleta bu jaba na mena lomfi inji kwaji na lang surule ju fumo kure illa lomfin tebu kure neena surule bugo neena el alba surule bugo na mena kuda ku ji tonya tin divine dombo so ngandere zine embeleng ine erba simin war e erba dala marang al anay kewe al malek kewe alba malek kewe ide na mena na idi uraki la nyatin di tokila alba kayin wuri alang de surte so ngajambel de kilo na de surta faje kilo na surte kaje kilo na mena jundi lomfin den tabung illa awngoba idina ut lomfin ke bela tabu jebel na idina emin war it inzi dioke al e afaidina lomfi lotele le tewa asoge de membra fatais aminka inening airi namaji wa erbedal ene dinen kwa kinji dionkel mazi kwa kila uronji tinokoy kila kwa dion tabu na kila kwa dior dion tabu ines ida kul nyati ndikral baget dionkel male esbelen asoge de membra fatais aminka inening airi nama oro na belanga kengeza naywa kuing ala de kebela nasken kengana kelkam belakin kensia kiyadangin kalung erbet malekie numala lomfi kan ketewa nalia altewa kwale do ina undul bal e erbere e undul al e meleki ale eri kwan jam meri nake eri jam meki woji jam meru ndul nake beletu lew ndul laki wura tulian kala ndul marra e lialbe en diogere titindi nama enes kuda kulji tingo deingo asoke zame bara fatais aminka ina ni ari nama oro nama ina ni ari namanzin to akabu tawwa kala le kana stang ana inji tabunko dombere nal de le kana de inkirtin dorate inji aizin kalong dang ine inji idi artist rate jumo ainin karikulo lombezi na aizin kango korangazi nal erbede ndorai nal lombine ndorai ine ni ngare asoke zame bara fatais amin amin

ine nama da kwela to alan kilmangan kien a fuyingan kirsungo na kilmangan kien a jirtingo lang idina duobi duo aye den kilma jirtingo laske na utonga kilaske aye fuyage den juru lemba sinjawreti ingari al den kilma inam fuyaye na ingari al inangi ine nama da kwela lang otto eritirigin kirsungo aye neskingasi kien a kain kojojagis gebitia nandogye algi kingasi jundia na kain kilmanga irtinga nama kwela lang inkwa kaya algi kingasi jundi na kain kilmanga irtinga inama ilay kilman jirtingo nama ilay abaji duangari jagila nama dele kilma sandorog eng na kilma sandorog algi enga kange ereng indeling nama injwa kamang ingarisi tarang inang ala awbana ingari dual jagila inang ala haiba ide jisi bay kilma sondoro indering nama jangiti na injwa ingarisi ka inang ala auba maranji abas injal ngini induan de ngari aye al tulele kenga jitila kenga allomfi ini na ari allomfi ini ye inalomba nina aljiya ni kisense ole inalomba nina insani kwe ini ki ine namaski kan kilma aisin kayim na aisin kalung nama kwela sang in kalung ribi arial kenga na ye na jis injel ni wala ga si jin jey melingi ki ingarisi al kaw ki sense al tulay na ingarisi al kaw a tulay ala ba dimbara si aba jagila ne aris kenga ne sis jamale nga ki sense a ba ki simin jangi namas injwa ingari tarangi al jawengi asa so tulay kenga na ingarisi ala jay ala jay jawengi al tulay kenga na ala jawengi ba dogal tulay kenga abas ge siki tulingi na njawli ina si si ina jawli balji kidin kilma dagi fata ulin farai ila ban sa so ngado mi maran abas ge si njawli ingeri tarangal dagi fata ulin farai ila ye bas den kilman die intimel wala gal bas injeimel ingeri sikal au taras alai bal au kangi idinna kisense erisi alji ki kilman simin kana jawini duobi duo bas ingiu ingeri al toror kana idingi abay jisi duangari le kermelir tiongala ilabay ilon nina alji chaba wala galal di juel ingi wala galal di juel marangamin duobi duonas kenes den kilma leng sabur keno duangari singang nungya jawiti baalal lu wala galati jagila namasin kwal assoy ala unes lomfinyi man sasunga domi nakadok assoy gis amin sunga iti nekinyat abonga kanna dokuwa nyat al kankain kilma abas girti wala kain na ikuwa angutonga leng kilma nga jelili neji aba jang ki sense ne duong ri le kilma jel ki utonga daima basin konjola kay na songa ke borai na bora fatai idina konjola yeng insani kwenge na ndulding kwenge kila konjola yelom bal kwenge wala kinge wala e duonge na mako akulal kan daldin dio ki konjola skan na skinga si indele na konjola skan na giko asogis amin ine gibano na inga na skwimbe ngan kormi age ke borai na bora fatai

ji idimbe jazo ji ngwenden kewa ki odilimbe deyinde jazo teyinde jazo ni in pataja ina uranyangila ilimbe nan jazo alan te terkan alan ayi wazak dale diko kati anke wazak dale akaimba marang erbe song asenga songandi bizin gundi alan kya ko ba ala lomvinde tebun ko nas kan katian glazi e lomvinde tebun ko nas lomvi fazo asenga di abati ingwa a lomvi king king ga jagla ide fazo ba namas kai ne kai kelmatin sondure ke na kai surma jiti kallu irina erbet ila kai ngoji ngoze kala amma katie di kera dalle na asjino ba katie di kena askino ba ine bas erbet tina timbis imbeleng jiduo to lala jamba ane lomvi tebun jiwo ada lomvi su jum bizin belen jiduo la jang kani urgare ji uraka lalja ka uraka asoge da min barafatais amin jarina karina kuro nas lombinke kora kelkam namakai ngunuske kari kwawa asoge da min barafatais amin